0: aka urung kalitkasa. Ulita pachat pacha apu Jesus ampi hiktasin. Ikit sart kasina. Kumak hakanya Samsung. Oh, apu Jesus asina.
1: Kumanakampiwa programa. Árbol de la vida. Jesusah siwa. Kaniwa tantampiki hakehahat kaspati. Kanukasti tatituna la kapata mistki take aruna kapampiwa hakani. Kutap hamaya nanakampi. Hinsatunga minutunaka. Parlasit hanyaniwa winyaya kakanya arunaka.